Madam, kenapa lah? Kan mazam, salah di cuzam. Nyerda nyamzam di zangnam. Takrang di yungum, junban, changlanban. Adakah najun? Cerang kerja malam, changlan.